0: K-pop.
1: Band asal Bandung, For Revenge, menghadirkan karya spesial melalui lagu original berjudul I Miss You Every Brand New Day yang digarap untuk film Spider-Man Brand New Day. Lagu ini merupakan hasil kolaborasi bersama Sony Music dan Sony Pictures yang menilai karakter musik For Revenge cocok dengan nuansa emosional film tersebut. Berbeda dari karya-karya sebelumnya yang terinspirasi pengalaman pribadi, kali ini For Revenge menulis lagu dari sudut pandang Peter Parker. Bonix mengaku bangga sekaligus tertantang karena dipercaya menjadi bagian dari proyek film berskala internasional. Seluruh personil pun mendalami karakter Peter Parker agar emosi dalam lagu selaras dengan alur cerita film. Lagu ini juga melibatkan sejumlah musisi Indonesia seperti Sinantia Pratita sebagai vokalis tamu, Kamga sebagai vocal director, serta didukung paduan suara dari Gege Gumilar, Mulia Aprianto, Nadine Arlianaza, dan Lujinia Raftiani. Melalui I Miss You Every Brand New Day, For Revenge memadukan warna musik khas mereka dengan kisah Peter Parker yang penuh kehilangan, kerinduan, dan harapan. Lagu tersebut kini sudah dapat didengarkan di berbagai platform streaming musik digital di Indonesia.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Oginila. Badan Pengurus Cabang atau BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Banyuwangi, resmi memulai babak baru. Dio Arli Rahadi resmi dilantik sebagai Ketua Umum BPC HIPMI Banyuwangi periode 2026-2029. Dalam prosesi hikmat di Pendopo Sabah Suwagata Belambangan, Kamis malam 30 Juli 2026, Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani memberikan apresiasi tinggi atas kontribusinya Tahipmi selama ini. Ipuk menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen terus membuka ruang kolaborasi, khususnya dalam penguatan UMKM, ekonomi kreatif, dan hilirisasi pertanian.
2: Selamat pagi kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Perum Bulog Kantor Cabang Bondowoso bersama Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Disko Perindak, memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Pimpinan Cabang Perum Bulog Bondowoso, Eko Yudi Miranto, mengaku sinergi dengan Disko Perindak dilakukan melalui monitoring ke sejumlah pasar untuk memastikan perkembangan harga komoditas pangan. Eko Yudi Miranto juga bilang, monitoring ke sejumlah pasar untuk memastikan perkembangan harga komoditas pangan, khususnya minyak goreng, minyak kita, dan beras medium, terkendali dan dijual sesuai ketentuan.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu pagi hari ini membawa kabar Kota Batu bidik kembali peringkat 1 dunia para layang. Pemkot Batu menegaskan komitmennya mengembalikan kejayaan atlet para layang dengan menargetkan kembali peringkat 1 dunia. Wali Kota Batu Nur Rahman menyebut sinergi antara sektor olahraga dan pariwisata menjadi kunci untuk memperkuat pembinaan atlet sekaligus meningkatkan prestasi. Pemkot juga menyoroti tantangan banyaknya atlet yang memilih bekerja dibanding mengikuti pelatihan nasional. Karena itu kawan, bersama KONI Kota Batu, pemerintah akan merumuskan berbagai kebijakan untuk memperkuat pembinaan agar Kota Batu kembali menjadi pusat prestasi olahraga para layang dunia.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Berbagai Etnik. Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual yang terbilang unik di Papua. Biasanya tradisi bakar batu dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual ini memasak dengan menggunakan batu yang panas sekali. Beberapa suku yang masih menerapkan tradisi bakar batu adalah Lembah Baliem, Paniai, Nabire, Pegunungan Tengah, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, dan lain sebagainya. Batu-batu itu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alang-alang di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging babi. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur, bersilaturahmi antara saudara dan kerabat menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Gay History.
1: Setiap tanggal 1 Agustus diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia, yang mana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kanker paru, pentingnya kesehatan, deteksi dini, serta dukungan bagi para penyintas dan keluarganya. Peringatan ini diprakarsai oleh sejumlah organisasi kesehatan internasional, termasuk International Association for the Study of Lung Cancer, bersama berbagai organisasi pasien dan tenaga medis di seluruh dunia. Tujuannya adalah mendorong upaya pencegahan, meningkatkan akses terhadap screening dan pengobatan, serta mempercepat penelitian mengenai kanker paru. Kanker paru seringkali tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Karena itu, deteksi dini, terutama bagi orang yang berisiko tinggi, seperti perokok berat atau mantan perokok, dapat meningkatkan peluang keberhasilan pengobatan. Selain itu, berhenti merokok tetap sebagai langkah paling efektif untuk menurunkan resiko terkena kanker paru. Hari Kanker Paru Sedunia menjadi momentum untuk mengingat bahwa pencegahan, gaya hidup sehat, serta pemeriksaan dini dapat berperan besar dalam mengurangi dampak penyakit ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva.

0: Arabica punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember terus memprioritaskan penanganan krisis air bersih di Dusun Bundar, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari yang masih terdampak kekeringan. Sepanjang 2 hingga 30 Juli 2026, PMI telah melakukan 16 kali distribusi air bersih dengan total 74 ribu liter. Ketua PMI Kabupaten Jember, Zainullah, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk respon cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Air bersih disalurkan secara berkala guna memenuhi kebutuhan minum, memasak, hingga sanitasi warga. Setiap distribusi, warga tampak antusias membawa jeriken, ember, dan drum untuk menampung pasokan air. PMI juga memastikan siap menambah armada distribusi apabila kondisi kekeringan terus berlanjut dan kebutuhan masyarakat meningkat.
2: Kabar selanjutnya dari Sedayer FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut sejarah perjuangan Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP akan diintegrasikan dalam sistem pendidikan daerah untuk jenjang SD dan SMP. Komitmen ini sebagai upaya Pemkot Malang dalam merawat sejarah perjuangan bangsa. Saat ini Pemkot Malang sedang melakukan finalisasi materi pembelajaran itu dan ditargetkan rampung pada tahun ini.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Sebanyak 38 desa di Kabupaten Madiun didorong untuk peningkatan status dari maju menjadi mandiri dalam pemutakhiran Indeks Desa tahun 2026. Rena Metawardani, Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun bilang, merujuk catatan Indeks Desa 2025 dari sejumlah 198 total desa di Kabupaten Madiun, sebanyak 160 desa diantaranya telah berhasil meraih predikat desa mandiri, sementara 38 desa tersisa masih tergolong desa maju. Pencapaian ini membuktikan mayoritas desa di Kabupaten Madiun telah mampu memenuhi indikator indeks desa, seperti indikator layanan dasar, ekonomi, sosial, aksesibilitas, tata kelola pemerintah desa, dan lingkungan.
4: Dari Suara Surabaya, saya Arief Kuswardaya. Diskominfo Kota Surabaya menggelar BIMTEK pengelolaan aduan masyarakat untuk petugas Linmas dan pengelola sosial media perangkat daerah. Edi Kristianto, Kadiskominfo Surabaya bilang, setiap aduan tidak hanya dilihat sebagai keluhan, tapi alarm pemerintah untuk mengukur kualitas pelayanan publik. Ini jadi langkah Pemkot menjadikan aduan warga sebagai dasar evaluasi pelayanan. Menurut Edi, pola komunikasi pemerintah dalam respon aduan belum optimal. Data aduan nantinya juga akan digunakan untuk menyusun prioritas program pemerintah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: K-pop.
1: Kabar yang dinantikan penggemar Marvel akhirnya terwujud. Ryan Gosling resmi diumumkan sebagai pemeran Ghost Rider di Marvel Cinematic Universe atau MCU. Pengumuman ini disampaikan langsung dalam ajang San Diego Comic-Con 2026 dan disambut meriah oleh para penggemar. Film Ghost Rider terbaru dijadwalkan tayang pada 2028 dan menjadi film layar lebar ketiga yang mengangkat karakter anti-hero tersebut. Setelah dua film sebelumnya yang dibintangi oleh Nicolas Cage. Presiden Marvel Studios, Kevin Feige, mengatakan bahwa nama Ryan Gosling memang sering diminta penggemar untuk bergabung ke MCU. Saat Gosling muncul di atas panggung, suasana langsung dipenuhi sorakan. Aktor peraih 3 nominasi Oscar itu mengaku sangat antusias karena memerankan Ghost Rider merupakan impian lamanya. Sebelumnya, ia juga sempat mengungkapkan tengah berdiskusi dengan Marvel mengenai proyek tersebut. Film ini akan disutradarai oleh Shawn Levy yang sebelumnya sukses menggarap Deadpool dan Wolverine. Kolaborasi Gosling dan Levy pun semakin dinantikan sebagai babak baru bagi karakter Ghost Rider di MCU.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

haunt me in the middle of the night. I

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Gay History.
1: Tanggal 1 Agustus diperingati sebagai Hari ASI Sedunia adalah sebuah kampanye kesehatan global yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemberian air susu ibu atau ASI bagi bayi serta mendukung para ibu agar dapat menyusui secara optimal. Peringatan ini diselenggarakan setiap tanggal 1 hingga 7 Agustus di lebih dari 120 negara. Hari ASI Sedunia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1992. World Health Organization dan United Nations Children Fund dalam mempromosikan menyusui di seluruh dunia. Peringatan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan menyusui bukan hanya tanggung jawab seseorang ibu. Peringatan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan menyusui bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga, tenaga kesehatan, tempat kerja, dan masyarakat agar setiap bayi memperoleh hak untuk mendapatkan ASI secara optimal.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelonjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin.

0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: lebih sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempuranya crunchy.
0: Goal.

0: Daddy Wings Food.
1: Gay Radio.
2: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. AKBP Wahyu Hidayat menegaskan akan melanjutkan berbagai program, kebijakan, dan capaian yang telah dirintis pendahulunya setelah resmi menjabat sebagai Kapolres Pamekasan. Menurutnya, fondasi yang telah dibangun menjadi modal penting untuk meningkatkan kinerja Polres Pamekasan. Ia juga mengajak seluruh jajaran Polres Pamekasan untuk memperkuat sinergi dengan TNI, Forkopimda, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan pelayanan kepolisian yang profesional dan dipercaya oleh masyarakat.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Ombudsman Jawa Tengah mengungkapkan 5 kepala daerah di Jawa Tengah yang terjaring OTT KPK sebelumnya sempat dilaporkan masyarakat ke Ombudsman terkait dugaan maladministrasi pelayanan publik. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida mengatakan, laporan masyarakat merupakan sistem peringatan dini terhadap potensi korupsi karena maladministrasi dapat menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi. Ombudsman menghimbau seluruh pemerintah daerah menjadikan setiap aduan masyarakat sebagai bahan evaluasi agar kualitas pelayanan publik membaik dan potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Untuk memperkuat komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengantisipasi dampak perubahan iklim, PMK Bojonegoro melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar gerakan Suka Menanam. Kegiatan yang dipimpin Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah di lapangan Desa Pacing Sukosewu diikuti sekitar 300 peserta. Dikatakan, kekeringan di Bojonegoro tahun ini turun 92 desa menjadi 72 desa. Meski demikian, sebagian besar desa tersebut masih memiliki keterbatasan sumber mata air. Karena itu, gerakan menanam pohon menjadi bagian penting dari upaya menjaga ketersediaan air.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: 9K Radio. Hit music, hot news.
1: Selamat siang Sobat KI di jam 12 tentu saja. Kevriday kembali menemani kamu bersama dengan Raffiana sampai jam 8 malam nanti ya. Spesial nanti di Kevriday hari ini kita akan have fun tentunya. Kemudian juga menemani dengan berbagai lagu-lagu keren dan juga lagu-lagu hits yang bisa kamu nikmati. Dari siang sampai malam menemani segala aktivitas kamu ya. Atau yang mau punya plan malam mingguan, sudah mulai di list apa-apa aja yang mau dilakukan di malam hari ini. Tujuannya kemana aja, pasti udah mulai prepare ya Sobat KI. Nah sambil menemani segala aktivitas kamu yang lagi boring, mungkin lagi capek, lagi ngantuk sambil berkendara, boleh untuk kirimkan lagu-lagu favoritnya ya, request-request. Seperti biasa Sobat KI, yang mau diputarkan lagu favoritnya ke 0811 378 1029. And you go.

0: Satu single dari Milky and David Guetta dengan Just The Way You Are baru saja diputarkan di siang hari ini Sobat K. Masih di Kevri Day ya. Dan satu informasi lagi hangat-hangatnya, headline banget Sobat K. Per 1 Agustus dari Pertamina menurunkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp15.950 per liternya. Berdasarkan laman resmi Pertamina, perusahaan melakukan penyesuaian harga untuk sejumlah jenis BBM non-subsidi. Di wilayah Jabodetabek, harga Pertamax turun dari Rp16.200 menjadi Rp15.900 per liter. Begitupun dengan Pertamax Green, turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Melansir dari Antara, per Sabtu 1 Agustus hari ini, penurunan harga menjadi yang pertama sejak Pertamax dan Pertamax Green mengalami kenaikan pada 10 Juni. Setelah sebelumnya pemerintah menahan harga BBM yang terdampak lonjakan akibat perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Selain Pertamax dan Pertamax Green, harga Pertamax Turbo juga mengalami penurunan. BBM jenis itu juga turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300. Namun, untuk harga Dex Series atau BBM jenis solar non-subsidi di wilayah Jabodetabek tidak berubah. Harganya tetap sama, Rp19.700, sementara Pertamina Dex CN53 tetap di Rp21.150 per liter. Nah, ini informasinya terkait dengan penurunan harga BBM non-subsidi. Jenis Pertamax dan Pertamax Green ya, yang ternyata mengalami penurunan menjadi Rp15.950 atau Rp16.000 aja ya, kalau dibulatkan Sobat K, yang awalnya Rp17.000 jadi sekitar turun seribuan Sobat. Ini per 1 Agustus. Begitu dengan Pertamax Green juga menjadi mengalami penurunan Rp16.600. Jadi yang mengalami penurunan ada Pertamax, kemudian Pertamax Green, kemudian juga ada beberapa BBM non subsidi yaitu Pertamax Turbo juga mengalami penurunan. Nah, ini informasinya per 1 Agustus tentunya. Ini penyesuaian harga ya Sobat Gay, dari pemerintah melalui Pertamina Persero.
1: 정이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

0: Masih di Kefri deh Sobat KI bareng dengan Raviana ya. Di siang hari ini nampaknya sudah banyak masyarakat yang melakukan aktivitas. Lumayan padat, ini gak seperti biasanya nih. Siang-siang lumayan agak ramai nih untuk traffic di wilayah Jalan Danau Toba. Biasanya di weekdays ya, weekdays tuh ramai emang Sobat. Tapi di hari Sabtu, Minggu tuh biasanya agak lengang. Tapi ini lumayan ramai, mungkin masyarakat sudah banyak yang mau spend time-nya bareng keluarga di weekend ini, di hari Sabtu. Pasti udah mulai siap-siap buat hangout ya. Kamu tim siang atau malam nih Sobat K? Kalau aku sih tim malam ya. Karena kalau malam tuh biar gak panas aja sih Sobat K. Kemudian juga kalau malam tuh kayak lebih adem, kayak nyantai gitu kalau ngobrol. Kalau yang tim siang itu enak, waktunya lebih panjang gitu ya. Daripada kalau malam hari kan udah hangout bentar aja udah jam 10, udah jam 11, jadi mau gak mau harus pulang gitu. Tapi kalau dari keluarnya dari siang mau lanjut sampai malam udah puas banget itu Sobat Kei. Jadi enak banget yang siang hari ini mau siap-siap melakukan aktivitasnya. Hati-hati selalu ya yang ada di perjalanan. Boleh untuk memberikan lagu-lagu favorit kamu, komposisi lagu-lagu favorit yang mau request, boleh kirimkan aja ke WhatsApp Kiri Dio di 0811 378 1029.
1: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
0: Siapa nih Sobat K yang ngefans banget sama Spider-Man? Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa pada penayangan perdana di Rabu 29 Juli yang lalu, film Spider-Man Brand New Day ini mulai mencetak sejarah box office bahkan sebelum akhir pekan pembukaannya berlangsung Sobat K. Dari film terbaru, Tom Holland sebagai Spider-Man ini meraih pendapatan $72 juta Amerika Serikat dari penayangan perdana, termasuk pada Rabu 29 Juli kemarin, di mana angka tersebut menjadi pendapatan preview terbesar sepanjang sejarah perfilman. Rekor sebelumnya dipegang oleh Avengers Endgame yang menghasilkan $60 juta Amerika Serikat atau sekitar 1,08 triliun rupiah. Nah, sebelum akhirnya mencetak pembukaan akhir pekan terbesar sepanjang masa. Nah, sebagai perbandingan, Avengers Endgame mencatat rekor pembukaan domestik sepanjang masa dengan $357 juta Amerika Serikat serta $1,2 miliar Amerika Serikat secara global. Sementara dari Spider-Man Brand New Day dari Sony dan Marvel diproyeksikan meraih $260 juta sampai $280 juta Amerika Serikat. Kemudian sekitar 4,68 triliun sampai 5,04 triliun rupiah pada akhir pekan pembukaannya Sobat Kei. Jika tercapai, film tersebut akan menjadi pembukaan terbesar kedua sepanjang masa, berada di bawah Avengers Endgame dan melampaui Spider-Man No Way Home. Sejauh ini, hanya ada 9 film yang mencatat pembukaan lebih dari $200 juta Amerika Serikat. Selain Avengers Endgame, mencakup Spider-Man No Way Home, kemudian juga Avengers Infinity War, Star Wars The Force Awakens, kemudian Star Wars The Last Jedi, Deadpool and Wolverine, Jurassic World, The Avengers, and Black Panther. Di pasar internasional, Spider-Man Brand New Day diperkirakan menambah $275 juta sampai $300 juta Amerika Serikat atau sekitar 4,95 triliun sampai 5,4 triliun rupiah. Namun, capaian akhirnya berpotensi melampaui perkiraan. Petualangan Spider-Man sebelumnya, No Way Home, yang menghadirkan kekuatan nostalgia lewat kemunculan Tobey Maguire and Andrew Garfield, membuat penayangan internasional dengan $327 juta Amerika Serikat. Secara global, film itu meraih $587 juta Amerika Serikat pada pembukaan, menjadikannya pembukaan dunia terbaik ketiga sepanjang sejarah. Nah, Brand New Day ini mengambil latar 4 tahun setelah akhir cerita No Way Home, ketika seluruh dunia lupa bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Dalam film ini, Peter hidup sendirian tanpa MJ yang diperankan Zendaya maupun sahabatnya, Ned, yang diperankan Jacob Batalon. Spider-Man juga menghadapi sosok penjahat baru misterius yang diperankan oleh Sadie Sink. Setelah Tom Holland and Zendaya yang kini disebut sebagai pasangan baru menikah tampil bersama dalam film blockbuster The Odyssey pada bulan ini, keduanya berpeluang kembali mencetak rekor lewat Spider-Man Brand New Day. Wah, ini yang fans Spider-Man pasti menunggu banget ya Sobat K, terkait dengan penayangan Spider-Man Brand New Day. Memang digadang-gadang menjadi film yang sangat laris, bahkan pembukaannya ya di tanggal 29 Juli kemarin, Rabu, di Amerika Serikat, ini merajai box office Sobat K. Bahkan hampir mengalahkan Avengers Endgame ya untuk pembukaan perdananya sepanjang sejarah nomor 2. Nah, ini belum nanti di berbagai negara yang tentu saja enggak sama ya Sobat K. Kadang pembukaan perdana film itu di setiap negara enggak sama. Nah, itu belum diakumulasikan juga, belum di Indonesia, belum juga di mungkin di Malaysia, mungkin di Asia Tenggara atau di negara-negara lain. Nah, itu seperti apa? Ini pembukaannya aja di Amerika Serikat udah nomor 2 sepanjang sejarah Sobat. Oke, pasti ya sangat ditunggu-tunggu untuk fans Spider-Man termasuk aku. Aku suka banget Spider-Man ya Sobat K, apalagi ada Tobey Maguire yang dulu emang menjadi ikon yang sangat lekat banget dengan Spider-Man, kemudian juga Andrew Garfield menjadi tokoh yang fresh, kemudian juga dia yang benar-benar membuat Spider-Man jadi lebih atraktif gitu ya. Kemudian Tom Holland, ini aktor terakhir dari pemeran Spider-Man yang membawa kesan bahwa Peter Parker memiliki rasa persahabatan, kepedulian yang sangat tinggi saat Tom Holland memegang sosok Peter Parker tersebut. Nah, ini siapa yang lagi nunggu-nunggu banget nih Sobat K? Film rilisan baru dari Spider-Man Brand New Day.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 101.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Masih di Kfree Day, Sobat KI. Masih barengan dengan Raffiana di siang hari ini ya, Sobat KI. Dari Kementerian Perdagangan menyebut bahwa penurunan harga referensi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil atau CPO periode Agustus 2026 dipicu lesunya permintaan global, terutama dari India sebagai salah satu negara importir utama CPO. Tommy Andana, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, mengatakan harga referensi CPO untuk penetapan bea keluar dan penguatan ekspor periode 1 hingga 31 Agustus ditetapkan sebesar $996.52 per metric ton atau sekitar 17,93 juta per metric ton. Nilai tersebut turun $4.38 atau sekitar 78.840 rupiah per metric ton. Penurunan CPO pada periode Agustus dipengaruhi melemahnya permintaan global, terutama dari India sebagai negara importir utama CPO, serta penurunan harga minyak mentah dunia. Selain dengan penurunan harga referensi tersebut, bea keluar CPO periode 1 hingga 31 Agustus ditetapkan sebesar $148 per metric ton atau sekitar 2,66 juta rupiah per metric ton, Sobat K. Penetapan ini sesuai dengan kolom angka 8 lampiran huruf C Peraturan Menteri Keuangan bahwa selain CPO, produk minyak goreng berupa refined, bleached, dan deodorized atau RBD palm oil dalam kemasan bermerek dengan berat neto paling banyak 25 kg dikenakan bea keluar sebesar $33 per metric ton atau sekitar $594.000 per metric ton. Ketentuan ini mengacu pada keputusan Menteri Perdagangan nomor 1668 tahun 2026 tentang daftar merek RBD palm oil dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat neto paling banyak 25 kg. 102.9 K Radio. Nah, di siang hari ini juga ada Sobat Arif yang bergabung di saluran WhatsApp K Radio. Ini nampaknya memberikan informasinya terkait gorong-gorong yang beberapa hari lalu dilakukan perbaikan atau penutupan. Nah, kemarin lubang lagi. Ada jejak roda truk di bekas perbaikan. Itu belum kering atau cor-corannya memang belum kurang. Kurang kuat. Masih belum kering atau cor-corannya kurang kuat sehingga berlubang kembali. Masih belum ada perbaikan lagi. Kalau menurut dari Sobat Arif, mending langsung ganti box culvert ya. Lebih kuat dan pekerjaannya lebih cepat. Nah, terima kasih untuk informasinya dan saran ya dari Mas Arif yang melaporkan bahwa beberapa hari yang lalu memang dilakukan perbaikan gorong-gorong. Coba kita akan simak informasinya ya dari Sobat Arif.

Dari video yang dikirimkan oleh Sobat Arif, ini memang gorong-gorong yang sempat diperbaiki atau penutupan pada beberapa waktu yang lalu ya. Ini sempat lubang lagi Sobat K. Nah, dari video yang dikirimkan bahwa Sobat Arif menyampaikan ada lubang dan ada jejak roda truk di yang melintas di sana ya Sobat K. Jadi untuk saat ini masih belum diperbaiki lagi. Apakah memang cor-corannya nggak kuat atau memang masih belum kering tapi sudah dilintasi truk? Nah, ini kita juga masih belum tahu ya terkait dengan hal itu. Tapi sarannya dari Sobat Arif, lebih baik ganti ke box culvert, lebih kuat dan pekerjaannya juga lebih cepat. Terima kasih ya untuk saran dan informasinya Sobat Arif. Hati-hati selalu dan lancar untuk segala aktivitasnya. Jadi untuk kamu juga yang mau OTW di siang hari ini, yang mau share informasi terkini, informasi traffic, cuaca, ataupun yang lagi bosen, kirim lagu favorit kamu yang mau request, boleh kirimkan aja ke WhatsApp Kiridio di 0811 378 1029.

Kembali di Carefree Day bareng dengan Raviana di siang hari ini Sobat K, dan terpantau kondisi traffic di Jalan Danau Toba sangat penuh Sobat K dan padat. Jadi hati-hati selalu ya. Didominasi pengendara roda 4 di siang hari ini, nampaknya juga sangat terik kondisi cuaca. Boleh dong untuk berbagi kabarnya yang lagi di perjalanan atau mungkin beristirahat bersantai di rumah, bagaimana kondisi cuaca di rumah kamu, di sekitar tempat tinggal kamu seperti apa Sobat? Kirimkan aja ke WhatsApp Kiridio ya di 0811 378 1029. Kita akan membahas terkait dengan satu, ya ini sebenarnya hal yang sering kita lakukan ya Sobat K, me time. Apa sih sebenarnya me time itu? Kita sering kali melihat ataupun mendengar kata-kata me time di media sosial ya, bahas me time, quality time, atau me time gitu-gitu tuh sering banget Sobat. Kata-kata me time itu lagi sering banget digunakan oleh seseorang di suatu konten itu ya, untuk bisa menggambarkan hal-hal yang dia lakukan sendirian saat udah sibuk banget seharian melakukan aktivitas. Nah, waktunya buat me time, entah itu buat nonton film, entah itu cuma buat masak-masak, atau habis itu nyobain resep baru gitu ya, atau baking, atau meluangkan waktunya untuk hobi. Nah, itu me time, bisa dikatakan seperti itu. Karena di tengah tuntutan pekerjaan ataupun pendidikan dan berbagai aktivitas sehari-hari ya, banyak akhirnya orang yang terbiasa untuk menjalani rutinitas tanpa jeda, sehingga tekanan untuk terus produktif, selalu terhubung dengan orang lain, dan menyelesaikan berbagai tanggung jawab seringkali membuat tubuh dan pikiran kelelahan. Jika kondisi tersebut dibiarkan berlangsung terus-terusan, nah risikonya bukan hanya kelelahan fisik, tetapi juga gangguan kesehatan mental seperti stres berkepanjangan hingga burnout. Salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan mental adalah meluangkan waktu diri sendiri atau me time. Nah, aktivitas ini bukan berarti menghindari lingkungan sekitar maupun bersifat egois ya, tetapi sebaliknya, me time ini kesempatan bagi tubuh dan pikiran untuk berhenti sejenak, memulihkan energi serta menikmati aktivitas yang memberikan rasa nyaman Sobat K. Me time ini tidak harus mahal ya, atau dilakukan berjam-jam. Cukup membaca buku, berjalan santai, menikmati secangkir kopi, mendengarkan musik, kemudian berkebun, berolahraga, nonton film, atau hingga sekedar duduk tanpa gangguan, ini sudah dapat memberikan manfaat apabila dilakukan secara rutin, Sobat K. Nah, yang paling bermanfaat adalah 1. Mengurangi stres. Rutinitas yang padat dapat meningkatkan produksi hormon stres dalam tubuh. Yang kedua, memberikan kesempatan otak untuk beristirahat. Karena sepanjang hari, otak bekerja memproses informasi, mengambil keputusan, dan menyelesaikan berbagai persoalan tanpa jeda. Kemudian, yang ketiga, memperbaiki suasana hati. Aktivitas yang menyenangkan dapat merangsang pelepasan hormon dopamin dan serotonin yang berkaitan dengan rasa nyaman serta bahagia. Yang keempat, manfaat me time yaitu membantu mengenali diri sendiri. Kesibukan sering membuat seseorang lupa memahami kondisi emosinya sendiri. Jadi, melalui me time, seseorang memiliki kesempatan untuk melakukan refleksi, mengenali perasaan, mengevaluasi tujuan hidup, serta menentukan langkah yang ingin diambil ke depannya. Kemudian, manfaat me time yang kelima, menurunkan risiko burnout. Nah, burnout ini merupakan kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat tekanan yang berlangsung dalam waktu lama, terutama terkait dengan pekerjaan. Yang keenam, meningkatkan produktivitas. Banyak orang yang menganggap beristirahat hanya membuang waktu. Padahal, jeda yang cukup justru membuat seseorang kembali bekerja dengan fokus yang lebih baik. Yang ketujuh, menjaga kualitas hubungan sosial, karena me time bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada hubungan dengan orang lain, Sobat K. Ketika kondisi mental lebih stabil, seseorang cenderung lebih sabar, mudah berempati, dan mampu berkomunikasi lebih baik dengan keluarga, teman, maupun rekan kerja. Yang kedelapan, membantu tidur lebih nyenyak. Karena stres ini menjadi salah satu penyebab utama gangguan tidur ya, sehingga melakukan aktivitas santai sebelum tidur seperti membaca buku, meditasi, kemudian mendengarkan musik yang menenangkan, ini membantu tubuh lebih rileks.
Yang kesembilan, menciptakan keseimbangan hidup. Karena me time menjadi pengingat bahwa hidup tidak hanya berisi pekerjaan dan kewajiban. Dan yang terakhir, me time itu gak harus lama ya. Banyak orang mengira me time harus dilakukan dalam waktu yang panjang. Padahal meluangkan waktu sekitar 15 hingga 30 menit setiap hari ini sudah cukup untuk memberikan manfaat apabila dilakukan secara konsisten. Jadi, me time sebagai bagian dari rutinitas harian ya, salah satu bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Dengan kesehatan mental yang lebih terjaga, seseorang akan lebih mampu menjalani aktivitas, membangun hubungan sosial yang sehat, serta menikmati hidup yang lebih seimbang.

Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Gay History.
1: Tanggal 1 Agustus diperingati sebagai Hari ASI Sedunia adalah sebuah kampanye kesehatan global yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemberian air susu ibu atau ASI bagi bayi serta mendukung para ibu agar dapat menyusui secara optimal. Peringatan ini diselenggarakan setiap tanggal 1 hingga 7 Agustus di lebih dari 120 negara. Hari ASI Sedunia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1992. World Health Organization dan United Nations Children Fund dalam mempromosikan menyusui di seluruh dunia. Peringatan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan menyusui bukan hanya tanggung jawab seseorang ibu. Peringatan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan menyusui bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga, tenaga kesehatan, tempat kerja, dan masyarakat agar setiap bayi memperoleh hak untuk mendapatkan ASI secara optimal.

0: ngobrolin dengan me time, ngomong-ngomong tekan ngomong-ngomong tentang me time ya sobat Kay, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa manfaat me time itu banyak banget sobat, dari bisa mengurangi stres, kemudian juga memperbaiki tidur, kualitas tidur, kemudian juga memperbaiki mood, memperbaiki interaksi kamu dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain, kemudian juga berinteraksi dengan orang lain, itu sangat berpengaruh sobat Kay, dampak dan manfaat dari me time untuk kita. Bahkan bisa dikatakan melakukan me time itu rutin, harus dilakukan setiap hari dan menjadi rutinitas sobat Kay. Karena setelah kita melakukan aktivitas, bertemu dengan banyak orang, bekerja dengan rutinitas yang tanpa jeda, ternyata me time itu sangat diperlukan. Gak perlu lama-lama ya sobat Kay, cukup 15-30 menit. Kalau kamu bisa konsisten setiap harinya, pasti manfaatnya terasa bagi kamu sobat Kay, dari tubuh kamu atau dari mental kamu. Karena kalau sudah stres dan burnout banget ya, pasti larinya butuh me time atau melakukan aktivitas sendiri yang bisa menyenangkan kamu. Entah itu membaca buku, nonton film, atau dengerin lagu-lagu yang relax, atau healing itu juga bisa untuk me time dengan main keluar sendirian, hanya muter-muter kota, naik motor, itu termasuk me time, itu termasuk hal yang bisa meningkatkan mood kamu loh sobat Kay. Kemudian banyak sekali yang bisa kamu lakukan ya, gak perlu mahal, cukup kamu bisa meluangkan waktu diri sendiri untuk melakukan hobi kamu, itu manfaatnya sangat luar biasa sobat Kay. Begitupun dari sobat juga, ini sobat juga yang memang punya hobi bersepeda ya, goes. Nah ini juga memberikan satu fotonya di mana salah satu bentuk me time dari sobat juga dengan long ride 200 km, meditasi di atas dua roda. Waduh, keren banget loh ya. Yang bisa konsisten dengan hobinya itu menurutku patut untuk diapresiasi. Karena kita memang punya hobi, tapi saat kita melakukan hobi tersebut secara konsisten, continue, itu yang menjadi hal yang patut untuk diapresiasi. Karena aku sendiri ya sobat Kay, punya hobi, satu hobi gitu, kadang gak bisa konsisten karena ya karena bisa jadi sibuk atau mager, atau bisa jadi karena gak meluangkan waktu buat diri sendiri. Nah, orang-orang yang bisa meluangkan waktunya, kerja tetap lancar, me time, hobi tetap jalan tuh menurutku okay banget sih. Apalagi seperti sobat Joko yang emang udah seneng banget sepedaan ya sobat juga ya, dan sobat juga pernah ekspedisi Mandalika Jember nih. Waduh, ini benar-benar luar biasa. Kalau aku kayaknya udah tepar duluan ya karena emang suatu hobi yang udah diasah lama, konsisten dilakukan setiap hari, pasti akan membuahkan hasil untuk diri kita sendiri. Entah itu kita akan menjadi memiliki fisik yang kuat, mental yang lebih baik, kemudian juga bisa lebih mudah mengelola stres. Nah, itu manfaat-manfaat dari me time itu sendiri. Seperti yang dilakukan oleh sobat juga nih, yang emang hobinya goes ya, Mas Juke ya. Emang sering keliling, goes, dengan long ride 200 km nih, luar biasa ini sobat. Butuh effort, butuh waktu, kemudian juga yang penting satu adalah niat. Jadi kalau kita emang punya suatu hobi yang ingin kita asah terus-terusan dan ingin menghasilkan hobi yang baik, yang bisa konsisten dalam tubuh kita, kita juga harus bisa melakukannya setiap hari. Walaupun durasinya nggak terlalu lama ya, cukup 15-30 menit itu pun bisa. Kalau kamu punya waktu luang yang cukup panjang, ya boleh, itu bisa kamu lakukan sobat Kay. Daripada doom scrolling ya, scroll-scroll TikTok atau Instagram sampai seharian, nah itu kan justru bikin burnout gak sih sobat Kay. Kalau aku malah makin stres ya. Kalau udah stres, capek kerjaan tuh kayak nonton di layar handphone yang sekecil itu kayaknya malah tambah kayak pusing gitu. Mungkin kalau cuma lihat ya video pendek-pendek buat lucu-lucuan is okay, tapi kalau sampai doom scrolling seharian akhirnya mager gak keluar rumah, cuma scroll-scroll TikTok, nah itu yang bikin masalah akhirnya. Jadi kalaupun nanti kamu capek, stres, emang lebih enak buat outdoor, keluar rumah. Kalaupun gak bisa, boleh indoor Sobat K, dengerin musik, mungkin baca buku, atau baking, masak menu-menu baru. Nah, itu juga salah satu me-time, hal yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Biar tubuh ini gak burn out ya Sobat K. Sakit itu gak hanya sakit di fisik aja, yang kita datang ke dokter, dikasih obat. Tetapi jiwa ini kalau udah sakit, itu juga butuh obat Sobat K. Caranya dengan seperti itu, melakukan aktivitas yang kamu sukai.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Satu single dari Digisnake dan Love baru saja diputarkan di siang hari ini. Sudah menjelang di jam 2 dan juga kita akan bergeser ke saluran WhatsApp. Nampaknya ada Sobat Asep yang ikut bergabung, yang mau diputarkan lagu dari Oasis yang Don't Look Back in Anger. Boleh ditunggu sesaat lagi akan diputarkan ya lagu dari Oasis Don't Look Back in Anger. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, yang lagi istirahat atau lagi santap siang nih, siang yang agak late ya, yang agak terlambat di siang hari ini sambil dengerin 102,9 biar gak bosen, biar gak ngantuk, boleh untuk kirimkan lagu-lagu favoritmu di 0811-378-1029. Lagu favorit dari Sobat Asep, Oasis, Don't Look Back in Anger.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Valeri Budianto. Kejaksaan Agung melalui tim penyidik, tim 9 melakukan penggeledahan di salah satu rumah milik tersangka Febri Adriansyah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan itu, tim penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Kejagung memastikan proses penyidikan akan terus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
1: 31 Juli 2026, tim penyidik telah melaksanakan tindakan penggeledahan di salah satu rumah milik saudara Epa di daerah Radio Dalam berdasarkan surat perintah penyidikan yang telah diterbitkan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani. Adapun kegiatan penggeledahan berlangsung sejak pukul 18.30 dan selesai pada pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Proses penyidikan ini akan terus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
0: Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir satu jam mendatang. Tetaplah bersama kami. K Radio 102.9 K Radio. Your life.

Masih bersama Roviana di Kevriday Sobat K, kita akan bergeser ke informasi olahraga ya, di mana Indonesia akan mengikuti 35 cabang olahraga dengan menurunkan 432 atlet pada Asian Games di Aichi, Nagoya 2026 di Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Komite Olimpiade Indonesia telah mengumumkan jumlah atlet dan cabang olahraga yang diikuti. Namun, nama-nama atlet belum dicantumkan dalam rilis penetapan kontingen tersebut. Raja Sabta Oktahari, Ketua Umum KOI, mengatakan seluruh yang diberangkatkan telah melalui proses seleksi dan persiapan bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Federasi Olahraga Nasional. Sebanyak 35 cabang olahraga yang diikuti Indonesia antara lain panahan, atletik, akuatik, bulu tangkis, bola basket, tinju, kano atau kayak, dayung, balap sepeda, e-sport, berkuda, anggar, golf, senam, hoki, judo, dan karate. Selain itu Indonesia juga akan turun di pentathlon modern, kemudian padel, sepak takraw, menembak, skateboard, panjat tebing, dan masih banyak lagi Sobat Gay. Dalam program resmi Asian Games Aichi Nagoya 2026, combat sport mencakup 3 disiplin, yaitu Jiu-Jitsu, Courage, dan MMA. Indonesia mengikuti disiplin MMA. Jika dibandingkan dengan 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games 2026, ada 8 cabang yang tidak diikuti Indonesia adalah baseball, breaking, cricket, sepak bola, bola tangan, kabadi, rugby, dan layar. Beberapa cabang dan disiplin ini juga menjalani debut pada Asian Games edisi ke-20, yaitu BMX Freestyle, MMA, padel, selancar, tagball, dan virtual taekwondo, Sobat K. MMA akan menghadirkan 6 nomor, terdiri dari 4 nomor putra dan 2 nomor putri, sementara padel mempertandingkan 2 nomor dan tagball 5 nomor. Dari 35 cabang yang diikuti Indonesia, 3 cabang akan berangkat dengan dana mandiri, yaitu tinju dan anggar. Pendanaan ketiganya bersumber dari federasi masing-masing dan dukungan mitra. Meski demikian, Okto menegaskan ketika cabang itu tetap memperoleh pelayanan dan dukungan kontingen yang sama. Komposisi kontingen ditetapkan melalui evaluasi tim peninjau Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Komisi Sport NOC Indonesia dan Federasi Olahraga Nasional. Evaluasi itu mempertimbangkan kesiapan atlet dan peluang prestasi.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Anita Sumardi. Komitmen memperkuat kemandirian pangan nasional terus diwujudkan melalui sinergi nyata antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kali ini, keduanya secara resmi memperluas pengelolaan lahan pertanian kedelai seluas 1.200 hektar yang dikelola oleh 55 kelompok tani di Kecamatan Tegal Delimo dan Purwoharjo.

0: Akan program prioritas nasional meliputi Tamsha, Gati, Sidaya, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, serta makan bergizi gratis MBG dengan sasaran 3B, ibu hamil, menyusui, dan balita. Penghargaan itu merupakan apresiasi atas kontribusi tim penggerak PKK Kabupaten Situbondo dalam mensukseskan berbagai program strategis pemerintah yang berfokus pada pembangunan keluarga, percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemenuhan gizi masyarakat.
1: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Harga telur di Kota Batu turun jadi Rp19.300 per kilogram. Harga telur ayam ras di Kota Batu yang sebelumnya sempat mengalami kenaikan kini turun menjadi Rp19.300 per kilogram. Penurunan ini dipicu oleh meningkatnya pasokan dari peternak sehingga stok di pasaran kembali melimpah. Pedagang menyebut turunnya harga membuat daya beli masyarakat mulai membaik. Meski demikian, peternak berharap harga tetap stabil agar biaya produksi tetap dapat tertutupi dan usaha peternakan tetap menguntungkan.
2: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Daddy Wings Food.
1: K-Radio 102.9 K-Radio. Your life, your music.
2: Kembali di Kefree Day bareng dengan Raviana Sobat K di sore hari ini. Sudah menjelang di jam setengah tiga ya justru Sobat K. Untuk azan sholat asyar nanti akan berkumandang di jam 14:55. Jadi masih ada beberapa waktu ya Sobat K. Di saluran WhatsApp ada informasi dari Sobat Nanang. Nampaknya mengabarkan kondisi di traffic light simpang 4 Pasar Tanjung. Dari sisi Jalan Samanhudi, lampu yang berwarna hijau padam. Jadi harap untuk perhatikan hal ini ya, yang melintas di jalan tersebut. Jadi untuk pengendara lebih berhati-hati yang akan melintas di sekitar traffic light simpang 4 Pasar Tanjung. Karena lampu hijaunya padam, jadi harap dikurangi kecepatannya. Nanti kita akan bantu share informasi tersebut ke pihak Dishub ya. Semoga segera ada perbaikan dari traffic light tersebut sehingga kembali normal. Karena lumayan crowded kalau sudah di simpang 4 Pasar Tanjung. Banyak sekali masyarakat yang melintas. Jadi hati-hati selalu Sobat K. Terima kasih untuk informasinya ya Sobat Nanang di sore hari ini. Untuk kamu kalau ada informasi penting lainnya boleh segera kabarkan di 0811 378.

Because of You baru saja diputarkan ya, satu single dari Neo. Nah Sobat K, tadi sempat ada informasi dari Sobat Nanang ya, bahwa di Simpang 4 Mastrip, maaf, Pasar Tanjung, ini lampu hijaunya lagi bermasalah, padam Sobat K. Nah traffic light tersebut mengalami trouble, sehingga untuk Sobat K yang melintas di Simpang 4 Pasar Tanjung harus berhati-hati. Begitupun dengan Sobat Jeffrey, ternyata trouble gak hanya di Simpang 4 Pasar Tanjung aja, tapi ternyata traffic light di Hotel Panorama juga redup. Jadi perlu adanya maintenance ya, atau perbaikan. Nampaknya dari Sobat Jeffrey juga mengatakan bahwa kondisi traffic juga sempat kacau di sana Sobat K. Jadi kita akan bantu share informasinya ke pihak Dishub. Tadi di Simpang 4 traffic light ini ya, Pasar Tanjung, dan juga di Hotel Panorama ya, kita akan share ke pihak Dishub. Semoga segera adanya perbaikan, karena traffic light ini sangat membantu untuk mengatur dari pergerakan arus kendaraan Sobat K. Jadi kalau salah satunya padam atau trouble, justru akan membuat kondisi traffic semakin kacau dan justru akan membahayakan pengendara yang lainnya ya Sobat K. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan semoga dari pihak Dishub segera untuk memperbaiki dari TL-TL yang memang perlu adanya maintenance tersebut. Terima kasih untuk informasinya ya Sobat Jeffrey dan Sobat Nanang. Tadi kita akan share informasi tersebut secepatnya ke pihak Dishub agar segera ada perbaikan. Jadi kalau perlu adanya informasi terkait dengan fasilitas publik yang perlu perbaikan secepatnya, kirimkan aja ke WhatsApp Kiradio ya Sobat K di 0811 378 1029.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

Satu single dari Kim featuring dengan Neida kini baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Terkait dengan laporan dari Sobat K, banyak beberapa TL yang padam tadi di Simpang 4 Pasar Tanjung yang disampaikan oleh Sobat Nanang dan Sobat Jeffrey yang ada di TL Hotel Panorama yang juga perlu adanya perbaikan. Kita udah forward informasinya ke Kabit Lalu Lintas di Dishub ya Sobat K, dan sudah ada tanggapan dari pihak Dishub untuk nantinya akan memperbaiki traffic light yang padam tersebut Sobat K. Jadi untuk laporannya sudah kami sampaikan ya Sobat ke pihak Dishub, semoga segera diperbaiki dan kembali normal agar lalu lintas kembali lancar Sobat K. Untuk informasi dari Budian dari Kabit Lalu Lintas, terima kasih sudah memberikan ini ya respon yang cepat ya terkait dengan laporan dari Sobat K yang masuk ke WhatsApp K Radio. Jadi untuk kamu yang ada beberapa keluhan atau adanya laporan fasilitas umum yang perlu adanya perbaikan, boleh untuk share ke WhatsApp K Radio ya di 0811 378 1029. Nah, kita juga akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Ini terkait dengan KAI Daop 9 Jember yang mencatat tren positif penumpang inklusif dan wisatawan asing Sobat K. Dari PT KAI Daop 9 Jember mencatat tren positif jumlah penumpang pada semester pertama tahun 2026. Tidak hanya wisatawan mancanegara yang meningkat, tetapi jumlah penumpang lanjut usia dan penyandang disabilitas juga terus bertambah. Kondisi ini menunjukkan layanan kereta api semakin dipercaya sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, sekaligus inklusif. Dari Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro pada Sabtu 1 Agustus mengatakan, selama Januari hingga Juni, jumlah penumpang lansia mencapai 45.600 orang atau naik 23% dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Sementara penumpang penyandang disabilitas tercatat sebanyak 396 orang, sedikit meningkat dibanding tahun 2025 yang mencapai 393 penumpang. Stasiun Jember menjadi stasiun dengan jumlah penumpang difabel terbanyak, yaitu 166 orang, sedangkan untuk penumpang lansia, Stasiun Jember juga menjadi yang tertinggi dengan 16.200 pelanggan. Disusul Stasiun Banyuwangi sebanyak 9.478 pelanggan. Di sisi lain, jumlah wisatawan mancanegara yang menggunakan kereta api di wilayah Daop 9 Jember juga meningkat signifikan. Selama semester pertama 2026 tercatat 48.700 penumpang WNA atau naik sekitar 15% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, mencapai 42.200 penumpang. Menurut Cahyo, peningkatan ini menunjukkan kereta api semakin menjadi pilihan wisatawan asing karena dinilai aman, nyaman, tepat waktu, serta memudahkan akses menuju berbagai destinasi wisata unggulan di wilayah timur Pulau Jawa. Stasiun Probolinggo menjadi stasiun dengan okupansi wisatawan asing tertinggi Sobat K. Kemudian juga berada di urutan kedua ada Stasiun Banyuwangi, kemudian Stasiun Ketapang. Karena ketiga stasiun tersebut menjadi pintu masuk menuju destinasi favorit seperti Gunung Bromo, Kawah Ijen, Taman Nasional Baluran, hingga jalur penyeberangan menuju Pulau Bali. KAI Daop 9 Jember juga berharap peningkatan jumlah pelanggan dari berbagai kalangan ini menjadi bukti bahwa transportasi kereta api semakin mudah diakses, nyaman, dan mampu mendukung mobilitas masyarakat maupun sektor pariwisata di wilayah timur Pulau Jawa.

0: Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: K-pop.
5: Band asal Bandung, For Revenge, menghadirkan karya spesial melalui lagu original berjudul I Miss You Every Brand New Day yang digarap untuk film Spider-Man Brand New Day. Lagu ini merupakan hasil kolaborasi bersama Sony Music dan Sony Pictures yang menilai karakter musik For Revenge cocok dengan nuansa emosional film tersebut. Berbeda dari karya-karya sebelumnya yang terinspirasi pengalaman pribadi, kali ini For Revenge menulis lagu dari sudut pandang Peter Parker. Bonix mengaku bangga sekaligus tertantang karena dipercaya menjadi bagian dari proyek film berskala internasional. Seluruh personil pun mendalami karakter Peter Parker agar emosi dalam lagu selaras dengan alur cerita film. Lagu ini juga melibatkan sejumlah musisi Indonesia seperti Sinantia Pratita sebagai vokalis tamu, Kamga sebagai vocal director, serta didukung paduan suara dari GG Gumilar, Mulia Aprianto, Nadine Arlianaza, dan Lujinia Raftiani. Melalui I Miss You Every Brand New Day, For Revenge memadukan warna musik khas mereka dengan kisah Peter Parker yang penuh kehilangan, kerinduan, dan harapan. Lagu tersebut kini sudah dapat didengarkan di berbagai platform streaming musik digital di Indonesia.

0: Di WhatsApp ada Sobat Nanang juga yang memberikan update terbarunya lagi Sobat K mengenai kondisi traffic, tepatnya di Desa Kertonegoro Jenggawah yang saat ini ada karnaval ya. Startnya dari lapangan Kertonegoro, finish Balai Desa Kertonegoro. Jalur alternatif macet Sobat K. Coba kita simak informasinya. Dari video yang dikirimkan oleh Sobat Nanang memang macet ya Sobat, didominasi pengendara roda 2 dan juga roda 4 yang melintas di daerah Desa Kertonegoro Jenggawah. Karena ada karnaval, startnya dari lapangan Kertonegoro, finishnya Balai Desa Kertonegoro. Jadi untuk jalur alternatif ini juga macet Sobat K yang sudah disiapkan. Jadi untuk kamu yang melintas di daerah Kertonegoro, tepatnya dari start lapangan Kertonegoro sampai balai desa, kalau masih tidak ada hal yang urgent banget atau kebutuhan mendesak, mungkin bisa menunggu sedikit terurai ya Sobat K, biar nggak numpuk-numpuk banget. Kondisi traffic memang sore hari ini lumayan padat, apalagi kalau udah Sabtu ya Sobat, dan bersamaan dengan karnaval yang ada di Desa Kertonegoro Jenggawah. Jadi kalau nggak ada kebutuhan mendesak untuk melintas ke sana, lebih baik untuk hindari karena masih ada kemacetan Sobat di sore hari ini. Mungkin bisa bantu update mungkin teman-teman yang ada di sana juga ya, kondisi terbaru seperti apa, boleh untuk kabarkan ke WhatsApp Keridio di 0811-378-1029. Nampaknya juga di beberapa ruas jalan, terutama di lingkar kampus juga sudah kelihatan lagi padatnya Sobat K di sore hari ini. Yang mau melakukan aktivitas sudah mulai padat juga, kondisi traffic juga lumayan agak ramai di lingkar kampus karena menjadi pusat entertain juga ya lingkar kampus, jadi lumayan banyak yang melakukan aktivitas, entah itu ke kafe atau beli jajanan di daerah kampus atau yang mau jalan-jalan, olahraga itu banyak banget Sobat. Jadi kurangi kecepatan, jangan terlalu ngebut. Sore hari ini yang lagi beraktivitas, lagi nyetir, lagi olahraga, atau bersantai aja di rumah, yang mau diputarkan lagu favoritnya, boleh ya, yang mau request-request, kirimkan aja ke WhatsApp ke radio di 0811-378-1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: was on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Cute time dulu, ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu?
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out Viva hari ini.
4: Viva? Itu kamu check out Viva? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang Viva bertransformasi. Ini logo barunya Viva yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan Vivanya juga cantik banget. Search aja dulu.
6: Beneran Viva transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
5: ya kan?
6: Check out dan Viva buat aku juga, please.
5: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.

Man Osman featuring dengan Traffic Jam Bentang Jarak Asmara baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini, dan kita akan bergeser ke informasi dari seluruhan WhatsApp. Tadi ada informasi update dari TL yang rusak ya atau butuh perbaikan di Simpang 4 Pasar Tanjung dan juga di daerah Panorama. Kondisinya untuk saat ini dari Kabit Lalu Lintas dari Budian bahwa sudah dilakukan perbaikan dari TL Panorama, sudah kembali normal ya Sobat K. Jadi untuk traffic light di daerah Panorama sudah kembali normal. Nah untuk yang ada di Pasar Tanjung masih dalam proses perbaikan. Jadi nanti kalau sudah selesai dan perbaikannya sudah kembali normal gitu ya, nanti akan diinformasikan secepatnya dari Kabit Lalu Lintas Dishub Jember. Jadi untuk saat ini TL di beberapa wilayah tadi di Panorama sudah kembali normal dan juga tinggal menunggu yang ada di Simpang 4 ini ya, Pasar Tanjung ya Sobat K. Semoga segera selesai agar kendaraan yang lalu lintas di daerah sana kembali normal Sobat. Di sore hari ini masih di Key Free Day tentunya. Jadi kalau ada informasi-informasi penting terkait kondisi traffic, informasi penting lainnya boleh share ke WhatsApp Key Radio di 0811-378-1029. Yang lagi beraktivitas di sore hari ini sudah di jam 4 ya, yang lagi olahraga atau yang lagi ya stay aja di rumah sambil istirahat, atau yang siap-siap buat malam mingguan nanti mau planning kemana nih Sobat K? Apakah sudah ada agenda ke beberapa tujuan? Silahkan untuk dipersiapkan ya Sobat K. Mungkin yang lagi mau hangout bareng temen atau bareng keluarga di malam hari ini, hati-hati selalu, tetap dikondisikan. Apalagi untuk pengendara roda 2 nih, antisipasi saja ya untuk membawa alat pelindung hujannya. Di sore hari ini yang lagi mungkin sambil nyantai beraktivitas dengerin 12,9 Key Radio, boleh untuk berbagi dong lagu-lagu favoritnya, yang mau diputarkan lagu favoritnya masih boleh banget karena kebersamaan kita masih cukup panjang sampai jam 8 malam. Jadi biar enggak ngantuk, biar bisa beraktivitas, kirimkan aja ke WhatsApp Key Radio yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya ya Sobat Key.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Masih di Kefree Day Sobat KI, masih barengan dengan Raffiana di sore hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat.

Sobat K, hidup sehat memang diperlukan ya untuk saat ini, apalagi dengan banyaknya makanan yang mengandung UPF, kemudian junk food, atau bisa dikatakan makanan instan olahan seperti itu ya. Daging olahan yang saat ini udah banyak banget variasi makanannya. Sebenarnya boleh aja makan kalau sekali dua kali Sobat K, tapi kalau setiap hari, nah itu yang akhirnya menjadi permasalahannya. Seperti mie instan, kalau aku sih orang yang gak terlalu ketat ya untuk makanan Sobat, yang penting bisa mengontrol diri aja. Kalaupun mau makan mie instan, mau makan bakso mungkin, atau mungkin makan makanan yang junk food instan seperti mie instan dan lain sebagainya, memang harus dijeda, jangan sampai terus-menerus mengkonsumsi makanan tersebut tanpa jeda dan akhirnya kurang serat dan berdampak pada daya tahan tubuh kamu. Bisa diabetes, hipertensi, dan lain sebagainya Sobat. Karena semakin kesini, sepertinya umur hipertensi atau diabetes itu bukan menunggu tua aja ya. Bahkan di usia produktif 25 sampai dengan 40 tuh udah banyak yang terkena hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya. Karena semakin kesini penyakit tersebut umurnya justru semakin muda. Kalau dulu kita sering dengar yang kena diabetes pasti umur 40 ke atas gitu ya, 50-an, 60-an. Tapi semakin kesini justru anak-anak muda ini semakin banyak ya. Mungkin karena kebiasaan dari konsumsinya, gaya hidup sehatnya kurang. Kemudian sekarang kan apalagi udah banyak minuman-minuman manis gitu ya, entah itu minuman kaleng atau sekarang kan kopi-kopian juga banyak yang banyak gulanya gitu. Jadi kita juga harus menjaga daya tahan tubuh kita, menjaga konsumsi kita untuk memperbaiki dan menyeimbangkan gizi yang ada dalam tubuh kita itu tetap seimbang Sobat K. Makan gak apa-apa sekali dua kali, asal jangan keterusan seperti itu. Nah, bagi orang yang hipertensi ya salah satunya, banyak sekali makanan yang akhirnya menjadi pantangan seperti itu. Jangan sering-sering makan yang terlalu asin, jangan sering-sering makan yang terlalu ini, terlalu itu, jangan makan ini, jangan makan itu, dan akhirnya kita kayak takut sendiri gitu ya Sobat K. Nah, ada beberapa hal sebenarnya yang bisa kamu lakukan untuk menjaga tekanan darah, terutama untuk kamu yang memang sudah memiliki riwayat hipertensi ya. Ternyata ada 4 buah yang baik dikonsumsi untuk menjaga tekanan darah tersebut. Karena mengonsumsi buah secara rutin, ini tidak hanya membantu untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral saja, tetapi juga dapat mendukung kesehatan jantung, termasuk membantu mengendalikan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dari Dr. David Sabgir, spesialis jantung, mengatakan, penderita hipertensi dianjurkan memperbanyak konsumsi buah dan sayuran sebagai bagian dari pola makan sehat untuk membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Adapun beberapa rekomendasi buah yang bisa kamu nikmati. Yang pertama adalah pisang. Pisang ini menjadi salah satu buah terbaik bagi penderita hipertensi karena kaya akan kalium. Mineral yang berada dalam pisang berperan membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh sekaligus mengurangi ketegangan pada dinding pembuluh darah. Yang kedua ada alpukat. Selain mengandung lemak tak jenuh dan serat yang baik untuk kesehatan jantung, alpukat juga merupakan sumber kalium. Dalam sepertiga buah alpukat berukuran sedang terdapat sekitar 250 mg kalium. Menurut Sabgir, pola makan yang kaya kalium dapat membantu mengurangi dampak negatif natrium terhadap tekanan darah. Yang ketiga, buah beri. Kelompok buah beri seperti blueberry, raspberry, dan blackberry ini juga dinilai bermanfaat bagi penderita hipertensi, Sobat K. Karena buah-buahan ini kaya akan antosianin ya, yaitu antioksidan yang berperan menjaga kesehatan pembuluh darah dan jantung. Yang keempat ada kiwi. Kiwi mengandung vitamin C dan kalium yang berpotensi membantu menurunkan tekanan darah, terutama tekanan darah sistolik. Selain itu, kandungan kalium dalam kiwi membantu tubuh membuang kelebihan natrium melalui ginjal sehingga tekanan darah lebih terkontrol. Selain meningkatkan asupan kalium, kebiasaan tersebut juga dapat menjadi bagian dari pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan jantung dan membantu mengendalikan tekanan darah. Jadi, ada banyak sekali buah rekomendasi yang bisa kamu nikmati, apalagi yang punya riwayat hipertensi ya. Ada 4 buah tadi Sobat, ada kiwi, ada beri-berian, kemudian juga ada pisang,
Kemudian tadi juga sempat disebut alpukat. Jadi kalau yang paling gampang sih pisang sama alpukat ya, termasuk buah-buahan yang sangat mudah kita temui dan ternyata manfaatnya sangat besar bagi tubuh kita, apalagi yang punya hipertensi. Sering-sering makan pisang atau alpukat itu juga boleh banget sobat. Gak usah nunggu hipertensi dulu ya, tapi kamu bisa mengkonsumsi makanan sehat, buah-buahan itu dianjurkan memang setiap hari sobat. Jadi jangan nunggu sakit dulu baru makan sehat, tapi mulai kita rubah sekarang. Sedikit demi sedikit makanan yang kita konsumsi berubah menjadi makanan-makanan real food dan makanan-makanan sehat.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai

0: dalam jaring radio sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Harga daging ayam potong di Pasar Tanjung Jember naik dalam sepekan terakhir. Dalam harga normal sekitar Rp32.000 per kilogram, kini mencapai Rp36.000 per kilogram. Kenaikan ini dikeluhkan pedagang karena berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam Pasar Tanjung, Devi Kusumawati bilang, pasokan ayam masih relatif aman, namun harga terus merangkak naik tanpa diketahui penyebab pastinya. Menurutnya, kenaikan ini tergolong tidak biasa karena terjadi di luar momen Hari Besar Keagamaan maupun peningkatan permintaan pasar. Mahalnya harga ayam juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Sejumlah konsumen kini memilih membeli ayam dalam jumlah lebih sedikit atau beralih ke bagian ayam yang lebih murah agar tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang pembeli, Lilia, berharap harga daging ayam segera kembali normal sehingga tidak semakin membebani pengeluaran masyarakat.
2: Kabar selanjutnya dari Sedegar FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Kepala Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyebut sebanyak 78 produk UMKM Kota Malang telah berhasil menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Kata Eko, pihaknya akan terus berupaya meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang melakukan ekspor dan targetnya tahun ini akan ada penambahan sebanyak 5 hingga 10 pelaku UMKM. Menurutnya, produk yang berhasil menembus pasar luar negeri berasal dari berbagai sektor, mulai dari produk kria, makanan olahan, hingga konveksi.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, Sekolah Rakyat Terintegrasi, SRT, bagi 260 siswa dari keluarga prasejahtera di Kabupaten Madiun, mulai dilaksanakan oleh siswa. Dalam pelaksanaannya dibuka oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto. Menurut Bupati, program Sekolah Rakyat merupakan kesempatan yang luar biasa dari Kabupaten Madiun. Dengan dimulainya MPLS tersebut menjadi tonggak penting dalam melaksanakan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Madiun. Sebagai langkah nyata pemerintah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan. Dengan MPLS, 260 peserta didik yang sebelumnya berstatus calon siswa resmi ditetapkan sebagai siswa sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027. Mereka akan mengikuti pendidikan secara penuh dengan seluruh kebutuhan belajar dan tempat tinggal ditanggung oleh pemerintah.
4: Berikutnya dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Kawan warga Jawa Timur bisa memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 1 sampai 31 Agustus. Kresna Bima Sakti, Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur, mengatakan pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk roda 2, 3, masyarakat desil kurang mampu yang tercatat dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional, termasuk pengemudi ojol dan buruh. Targetnya penerimaan negara bisa masuk Rp392 miliar.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Masih di Kefri Day bareng dengan Raviana Sobat K di sore hari ini. Sudah di jam 16.40 ya, udah hampir di jam 5. Nah Sobat, akhir-akhir ini walaupun kita sudah mulai di puncak musim kemarau, tetapi kita merasakan bahwa intensitas hujan ini kan ada peningkatan ya, terutama yang berada di kawasan kota Jember yang masih diguyur hujan di tengah puncak musim kemarau. Hal itu disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pos Meteorologi Jember yang menyebut kondisi tersebut dipengaruhi suhu permukaan laut yang lebih hangat di wilayah utara serta faktor topografi pegunungan. Perakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember, Hukamanur Akmal, menjelaskan sumber pembentukan awan hujan saat ini berasal dari perairan di selatan Pulau Madura hingga utara Situbondo. Suhu permukaan laut di kawasan tersebut masih relatif hangat sehingga mampu memicu terbentuknya awan hujan. Dari wilayah tersebut terpantau masih banyak yang terbentuk awan hujan, sedangkan di perairan lainnya pembentukan awan sangat minim. Selain dipengaruhi kondisi laut, hujan lokal juga terbentuk karena faktor pegunungan di wilayah utara Jember. Menurut Hukama, keberadaan lereng pegunungan Argopuro memicu terjadinya hujan orografis, yaitu hujan yang terbentuk akibat masa udara lembab terdorong naik oleh topografi pegunungan hingga membentuk awan hujan. Meski demikian, intensitas hujan yang turun masih tergolong sangat rendah. Dari BMKG juga mencatat, curah hujan yang terjadi kurang dari 10 mm jauh di bawah ambang batas musim hujan yang mencapai sedikitnya 50 mm dalam periode 10 hari. BMKG juga memperkirakan, hujan lokal masih berpeluang terjadi di wilayah utara hingga kawasan tengah Jember dalam beberapa hari ke depan. Sementara wilayah selatan diperkirakan tetap mengalami kondisi kering seiring berlangsungnya puncak musim kemarau.

Katy Perry featuring dengan Migos dengan Bon Appetit baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil. Kabupaten Jember terus menghadirkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan melalui program Jemput Bola ke sekolah. Melalui layanan ini, pembuatan KIA atau Kartu Identitas Anak dilakukan langsung di lingkungan sekolah, sehingga orang tua tidak perlu lagi datang dan mengantri di kantor Dispenduk Capil. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan bagi anak sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Petugas Dispenduk Capil mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pendataan, verifikasi, hingga pencetakan KIA secara bertahap. Dengan mekanisme tersebut, proses pengurusan KIA menjadi lebih praktis karena orang tua hanya perlu melengkapi persyaratan melalui sekolah. Setelah proses administrasi selesai, kartu akan diserahkan kepada siswa melalui pihak sekolah tanpa harus mengurusnya secara langsung di kantor pelayanan. Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Jember menjelaskan bahwa program jemput bola ke sekolah bertujuan mempercepat cakupan kepemilikan KIA sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat. Selain mempermudah masyarakat, bahwa program ini juga membantu sekolah dalam mendukung tertib administrasi peserta didik. KIA sendiri dapat dimanfaatkan sebagai identitas resmi anak, melengkapi berbagai keperluan administrasi, serta menjadi salah satu dokumen pendukung untuk mengakses sejumlah layanan publik. Dispenduk Capil Jember juga menargetkan program tersebut terus diperluas ke berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, hingga SMP, sehingga semakin banyak anak yang memiliki dokumen kependudukan secara lengkap sejak usia dini. Pemerintah Kabupaten Jember juga berharap inovasi tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan sejak dini. Dengan layanan yang semakin dekat dan mudah diakses, proses pengurusan administrasi kependudukan diharapkan menjadi lebih efisien sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas.

lebih sedap ramen, yes! Si seruput gak putus! Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: Dari Wings Food.
1: K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.
2: Tadi di WhatsApp K Radio ada Sobat Rigi yang menanyakan terkait dengan jadwal Samsat keliling ya. Ini sangat diperlukan untuk masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan tahunan. Ini diperlukan Sobat K, biar lebih praktis ya. Itu biasanya ada Samsat keliling yang memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan Sobat K. Jadi tadi Sobat Rigi menanyakan apakah ada jadwal Samsat keliling selama sepekan ini. Nah, dari sini melihat informasi ya dari Samsat bahwa untuk sepekan ini memang ada jadwal Samsat keliling Sobat KI. Di hari Senin hingga Sabtu ya, jam pelayanannya umum di jam 9 pagi. Tetapi khusus untuk hari Jumat, layanan berakhir di jam 11 siang, sedangkan di hari Minggu tidak beroperasi. Beberapa jadwal Samsat keliling selama sepekan, yaitu di hari Senin, jam 9 pagi sampai jam 12 siang di halaman Perum PTP Kencong, di samping kantor Kecamatan Tempurejo. Kemudian Selasa, jam 9 sampai jam 12 siang, Simpang 4 Gumuk Mas, atau samping kantor Kecamatan Mayang. Kemudian Rabu, di 9 pagi sampai jam 12 siang, tepatnya di lapangan parkir Kecamatan Ambulu, di timur Polsek Kalisat. Nah, Kamis jam 9 pagi sampai jam 12 siang, tepat di depan kantor Desa Dukuh Dempok Puluhan. Kemudian di pertigaan Taman Makam Pahlawan Sukowono. Di hari Jumat jam 9 pagi sampai jam 11 siang di halaman Terminal Lama Balung dan depan Matahari Department Store Jember. Di Sabtu jam 9 pagi sampai jam 12 siang di halaman Terminal Lama Balung. Kemudian juga di Pasar Sempolan, Kecamatan Silo. Kalau di hari Minggu libur ya. Jadi untuk layanan Samsat keliling ini hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan dan pengesahan STNK tahunan. Sementara untuk pengesahan STNK 5 tahunan, pergantian plat, nomor kendaraan, maupun balik nama tetap harus dilakukan di kantor Samsat Induk. Jadi masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut diwajibkan membawa KTP. Ini KTP asli pemilik kendaraan ya. Kemudian STNK asli serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan. Kelengkapan dokumen akan mempercepat proses pelayanan sehingga antrean dapat diminimalkan. Dan layanan Samsat keliling ini merupakan bagian dari upaya jemput bola untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan lokasi yang tersebar di sejumlah kecamatan, warga tidak perlu lagi untuk menempuh perjalanan jauh hanya untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan tahunan. Petugas juga mengimbau masyarakat untuk mengecek jadwal dan lokasi layanan sebelum berangkat karena sewaktu-waktu dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan kondisi operasional di lapangan. Jadi, imbauan juga untuk masyarakat melakukan konfirmasi jadwal apabila diperlukan karena lokasi maupun pelaksanaan layanan dapat berubah sesuai dengan kebijakan operasional Sobat K. Nah, ini ada informasi ya terkait dengan pertanyaan dari Sobat Riki tadi, jadwal Samsat keliling di Jember memang ada ya, Senin sampai dengan Sabtu, yang hal itu juga disampaikan tadi ada beberapa titik di jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Jadi yang mau melakukan pembayaran pajak tahunan bisa untuk ke titik-titik tersebut seperti yang tadi sudah disampaikan.

0: alone.
1: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

Your music. Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Satu single back track dari Celine Dion dengan All By Myself baru saja diputarkan di malam hari ini. Masih di jam 6 ya Sobat K, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Tentu saja untuk kamu yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya masih boleh, kebersamaan kita masih ada 2 jam. Jadi yang mau diputarkan lagu favoritnya kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Sobat K, sambil menunggu juga komposisi lagu favorit kamu atau update informasi dari kamu, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya terkait dengan yang lagi ramai akhir-akhir ini yang kita bahas, yang sedang dibahas lagi happening banget, yaitu terkait dengan penganiayaan terduga pencuri ayam yang ada di Bali ya Sobat Kay. Dimana dari terduga pencuri ini dipukuli, dihakimi, sampai kehilangan nyawa, bahkan disaksikan oleh anaknya sendiri Sobat Kay. Nah, ini yang akhirnya menjadi perhatian semua pihak. Entah itu dari masyarakat maupun dari DPR ya, kemarin dari DPR RI, kemudian juga dari berbagai macam tokoh-tokoh masyarakat juga menyayangkan kejadian demikian ini. Kalau kita lihat bahwa fenomena main hakim sendiri itu sebenarnya masih sering terjadi ya. Mungkin karena terlalu emosi, kemudian juga masih terlalu, ya namanya orang saat ada yang berbuat jahat dengan kita gitu ya. Nah itu kan pasti kita juga emosi, emosi yang benar-benar emosi sampai ingin melukai dan lain sebagainya. Tapi kita kan juga harus bisa kontrol diri ya Sobat KI. Kita boleh untuk menangkap entah itu pencuri ataupun tindak kriminal lainnya, kalaupun memang ada bukti dan saksi itu fine-fine aja Sobat KI, sah-sah aja. Tetapi sebatas kita untuk mengamankan ya, mengamankan dari terduga pelaku kriminal tersebut. Setelah itu, kita yang bisa lakukan adalah menyerahkannya ke pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian nanti yang akan mengurus, kemudian juga mengumpulkan barang bukti yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Baru di sana status tersangka dikeluarkan oleh pihak pengadilan. Kalau masih terduga seperti ini ya, seperti yang kemarin juga di Bali yang sampai dihajar massa dan akhirnya meninggal dunia, ya itu kan masih terduga pelaku. Jadi memiliki hak untuk melawan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita sebagai masyarakat juga harus lebih bijak saat kita menemui suatu tindakan kriminal. Kita harus bisa mengamankan sebisa mungkin tindakan atau oknum-oknum tersebut beserta dengan saksi ataupun berserta dengan barang bukti untuk bisa diserahkan ke pihak kepolisian. Nah setelah itu tugas kita selesai Sobat Kay. Karena kalau main hakim sendiri dan akhirnya bermasalah seperti yang terjadi di Bali, bahkan di Jember kemarin juga sempat terjadi ya Sobat Kay. Ada seorang ojek, pengemudi ojek gitu, pekerjaannya emang ojek setiap harinya dan mangkal, tetapi dituduh menjadi komplotan pencuri motor. Padahal tidak melakukan sama sekali, dan yang disebutkan yang dituduh ini gak kenal sama sekali siapa yang dimaksud dan lain sebagainya. Tetapi masyarakat sudah mulai geram ya oleh tuduhan-tuduhan tersebut, dan mereka gak percaya apa yang disampaikan oleh pengemudi ojek tersebut, dan akhirnya dikeroyok juga, sempat lebam dan lain sebagainya. Nah ini kan akhirnya merugikan semua pihak, padahal belum tentu benar seperti itu Sobat KI. Nah fenomena penegakan hukum yang dinilai tajam ke bawah dan tumpul ke atas ini juga kembali menjadi sorotan, menyusul kasus tewasnya terduga pencuri ayam akibat dugaan pengeroyokan massa di Bali. Sementara para pelaku korupsi dinilai masih belum mendapatkan hukuman yang setimpal. Dari Ketua MUI Jember, yaitu Kiai Haji Abdul Haris juga menegaskan, ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat mengancam eksistensi sebuah negara. Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Haris dalam ruang dialog pada Sabtu hari ini saat mengangkat tema koruptor versus maling ayam. Menurutnya, dalam sudut pandang Islam, tidak membenarkan tindakan main hakim sendiri. Ia menilai, setiap perkara pidana harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang adil dan tidak boleh dipengaruhi oleh status sosial maupun kekuasaan pelaku. Ia mengutip dari hadis riwayat Imam Muslim tentang seorang perempuan dari kalangan terpandang Bani Quraisy yang melakukan pencurian. Saat itu sejumlah tokoh berusaha melobi Nabi Muhammad SAW agar hukuman tersebut terhadap perempuan diringankan. Namun Rasulullah menolak intervensi tersebut dan menegaskan bahwa kehancuran umat terdahulu disebabkan karena membiarkan kalangan terpandang lolos dari hukuman, sementara masyarakat kecil dihukum secara tegas. Dan menurutnya, hadis tersebut menjadi peringatan bahwa penegakan hukum yang tebang pilih akan menghilangkan kewibawaan hukum dan mempertaruhkan keberlangsungan sebuah negara. Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan bahwa dalam hukum Islam memiliki ketentuan yang jelas terkait dengan tindak pidana pencurian, seperti hukuman potong tangan, karena menurutnya tidak diberlakukan terhadap seluruh kasus pencurian, melainkan harus memenuhi syarat tertentu, termasuk nilai minimal barang yang dicuri. Sementara itu dari dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yaitu Dr. Vina Rosalina juga menilai persoalan yang terjadi bukan terletak pada aturan hukumnya melainkan pada penerapannya. Menurut Vina, hukum pada dasarnya berlaku sama bagi seluruh warga negara. Namun dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum, substansi aturan, serta budaya hukum masyarakat. Sehingga ia menilai, perbedaan akses terhadap pendampingan hukum juga menjadi salah satu penyebab munculnya kesan ketimpangan dalam penegakan hukum. Pelaku korupsi umumnya memiliki kemampuan finansial untuk memperoleh pembelaan hukum yang lebih kuat dibandingkan masyarakat kecil.

Masih di Cafe Friday, Sobat K, malam hari ini ditemani bersama dengan Raviana. Nah Sobat, di malam hari ini jam 16 lewat 14 menit ya, terpantau kondisi traffic sudah mulai padat, kondisi di wilayah lingkar kampus terutama di Jalan Danau Toba. Jadi hati-hati selalu yang lagi OTW ya, lagi ada di perjalanan, yang mau malam mingguan, apakah sudah agenda nih mau kemana malam minggu, ataukah mau pergi bareng temen, bareng keluarga, atau justru lagi bersantai aja di rumah, istirahat di rumah gitu ya, me time-nya di rumah aja. Pasti banyak banget rencana-rencana yang mau dilakukan di weekend ini. Enak ya kalau di Sabtu ini bisa nonton film ataupun bersantai di rumah, atau yang lagi dengerin 102,9 boleh untuk bergabung ya. Mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, yang mau request boleh kirimkan aja ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K, berikut ini. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Dari Kabupaten Jember, Sobat K, dari Wakil Ketua DPRD Jember Widarto meminta pemerintah Kabupaten Jember mengkaji kembali rencana pinjaman daerah senilai Rp786,5 miliar. Menurutnya, masih terdapat sejumlah alternatif pembiayaan yang dapat ditempuh tanpa harus membebani APBD pada tahun-tahun berikutnya. Widarto juga membantah pernyataan penjabat sekretaris daerah Kabupaten Jember yang menyebut pinjaman tersebut berkaitan dengan proyeksi sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA. Ia menegaskan, berdasarkan dokumen rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara, bahwa kondisi fiskal yang tergambar berbeda. Dalam dokumen tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp4,52 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp5,52 triliun. Selisih keduanya menghasilkan proyeksi defisit anggaran sekitar Rp986 miliar. Menurut Widarto, defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan sebesar Rp200 miliar yang bersumber dari proyeksi SILPA tahun anggaran 2026. Sedangkan sisanya sekitar Rp786,5 miliar akan dipenuhi melalui rencana pinjaman kepada PT SMI. Ia memperkirakan nilai SILPA tahun anggaran 2026 berpotensi melebihi Rp200 miliar apabila mengacu pada realisasi SILPA tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp600 miliar. Dengan potensi SILPA yang cukup besar, Widarto menilai bahwa nilai pinjaman daerah seharusnya dapat dikurangi agar tidak menambah beban fiskal di masa mendatang. Ia menyebut, masih tersedia opsi lain seperti melakukan pergeseran atau penyesuaian program pada organisasi perangkat daerah atau OPD sebelum memutuskan menambah utang daerah. Sebelumnya dari Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Ahmad Imam Fauzi menjelaskan bahwa defisit anggaran sebesar Rp200 miliar pada tahun anggaran 2026 akan digunakan untuk membantu menutup kebutuhan pembiayaan pada APBD 2027. Yang menegaskan, pinjaman daerah sebesar Rp786,5 miliar tidak dapat dimaknai sebagai bagian dari proyeksi SILPA. Ahmad Imam Fauzi juga menyampaikan bahwa tingkat serapan anggaran pemerintah Kabupaten Jember setiap tahun rata-rata mencapai sekitar 90% dari total pendapatan daerah. Dengan proyeksi pendapatan sekitar Rp4,5 triliun, diperkirakan akan terdapat sisa anggaran sekitar Rp450 miliar. From the east side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. And don't believe the narcissism,

0: Berbagai Etnik. Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual yang terbilang unik di Papua. Biasanya tradisi bakar batu dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual ini memasak dengan menggunakan batu yang panas sekali. Beberapa suku yang masih menerapkan tradisi bakar batu adalah Lembah Baliem, Paniai, Nabire, Pegunungan Tengah, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, dan lain sebagainya. Batu-batu itu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alang-alang di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging babi. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur, bersilaturahmi antara saudara dan kerabat menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Dua sekolah dasar di Kabupaten Pamekasan berhasil lolos seleksi program nasional yang diselenggarakan Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Keberhasilan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi sekolah lain untuk terus meningkatkan mutu pendidikan. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih kedua sekolah tersebut. Menurutnya keberhasilan itu menjadi bukti bahwa sekolah di Pamekasan mampu bersaing di tingkat nasional apabila terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
2: Kabar selanjutnya kawan dari Radio Rasika Semarang, saya Doni Azhar. Sejumlah nelayan dari Roban Timur Kabupaten Batang dan Tambak Rejo Kota Semarang mengadukan menyempitnya ruang tangkap ikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu perwakilan nelayan, Usman, menjelaskan pembangunan di kawasan pesisir seperti PLTU Batang, kawasan industri, dan tol tanggul laut Semarang-Demak sudah menurunkan hasil tangkapan nelayan. Proyek itu menghilangkan kawasan konservasi laut yang menjadi habitat terumbu karang dan juga sumber penghidupan nelayan. Para nelayan juga mendesak agar ruang hidup masyarakat pesisir mendapat perlindungan yang lebih kuat.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Dua sekolah dasar di Kabupaten Pamekasan berhasil lolos seleksi program nasional yang diselenggarakan Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Keberhasilan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi sekolah lain untuk terus meningkatkan mutu pendidikan. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih kedua sekolah tersebut. Menurutnya keberhasilan itu menjadi bukti bahwa sekolah di Pamekasan mampu bersaing di tingkat nasional apabila terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Radio Kerjasama Suara Surabaya, GFM Madiun, dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: K-pop.
1: Kabar yang dinantikan penggemar Marvel akhirnya terwujud. Ryan Gosling resmi diumumkan sebagai pemeran Ghost Rider di Marvel Cinematic Universe atau MCU. Pengumuman ini disampaikan langsung dalam ajang San Diego Comic-Con 2026 dan disambut meriah oleh para penggemar. Film Ghost Rider terbaru dijadwalkan tayang pada 2028 dan menjadi film layar lebar ketiga yang mengangkat karakter anti-hero tersebut. Setelah dua film sebelumnya yang dibintangi oleh Nicolas Cage. Presiden Marvel Studios, Kevin Feige, mengatakan bahwa nama Ryan Gosling memang sering diminta penggemar untuk bergabung ke MCU. Saat Gosling muncul di atas panggung, suasana langsung dipenuhi sorakan. Aktor peraih 3 nominasi Oscar itu mengaku sangat antusias karena memerankan Ghost Rider.

merupakan impian lamanya. Sebelumnya, ia juga sempat mengungkapkan tengah berdiskusi dengan Marvel mengenai proyek tersebut. Film ini akan disutradarai oleh Shawn Levy yang sebelumnya sukses menggarap Deadpool dan Wolverine. Kolaborasi Gosling dan Levy pun semakin dinantikan sebagai babak baru bagi karakter Ghost Rider di MCU.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya, Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita semua.

Di malam hari ini Sobat K masih di K Friday bareng dengan Raviana. Di seluruhan WhatsApp K Radio ada Sobat Iva nampaknya yang bergabung, yang mau diputarkan lagu dari Alan Walker yang Sing Me To Sleep. Boleh, di saat lagi akan diputarkan ya lagu dari Alan Walker yang Sing Me To Sleep untuk menemani malam minggu kamu tentunya. Jadi yang mau berkabar ataupun yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya masih boleh banget ya Sobat K. Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Dari PT KAI Daop 9 Jember mencatat tren positif jumlah penumpang pada semester pertama tahun 2026. Tidak hanya wisatawan mancanegara yang meningkat, jumlah penumpang lanjut usia dan penyandang disabilitas juga terus bertambah. Dan kondisi ini menunjukkan layanan kereta api semakin dipercaya sebagai mode transportasi yang aman, nyaman, sekaligus inklusif. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, pada Sabtu, 1 Agustus hari ini mengatakan, selama Januari hingga Juni 2026, jumlah penumpang lansia mencapai 45.600 orang atau naik 23% dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Sementara penumpang penyandang disabilitas tercatat sebanyak 396 orang, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 393 penumpang. Stasiun Jember menjadi stasiun dengan jumlah penumpang difabel terbanyak, yaitu 166 orang, sedangkan untuk penumpang lansia, Stasiun Jember juga menjadi yang tertinggi dengan 16.200 pelanggan, disusul Stasiun Banyuwangi sebanyak 9.400 pelanggan. Menurut Cahyo, jumlah wisatawan mancanegara yang menggunakan kereta api di wilayah Daop 9 Jember juga meningkat signifikan. Selama semester pertama 2026 tercatat 48.700 penumpang WNA atau naik sekitar 15% dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencapai 42.200 penumpang. Stasiun Probolinggo menjadi stasiun dengan okupansi wisatawan asing tertinggi, mencapai 12.200 penumpang, diikuti Stasiun Banyuwangi Kota, kemudian Stasiun Ketapang, di mana ketiga stasiun tersebut menjadi pintu masuk menuju destinasi favorit seperti Gunung Bromo, Kawah Ijen, Taman Nasional Baluran, hingga jalur penyeberangan menuju Pulau Bali. KAI Daop 9 Jember berharap peningkatan jumlah pelanggan dari berbagai kalangan ini menjadi bukti bahwa transportasi kereta api semakin mudah diakses, nyaman, dan mampu mendukung mobilitas masyarakat maupun sektor pariwisata di wilayah timur Pulau Jawa.

Satu single dari Judika baru saja diputarkan Sobat K di malam hari ini. Dari Sobat Nana, ini juga ikut bergabung di saluran WhatsApp K Radio yang mau diputarkan lagu dari Noah yang Separuh Aku. Boleh ditunggu ya lagunya untuk Noah akan diputarkan sesaat lagi Sobat. Jadi mumpung masih ada waktu, masih ada sekitar setengah jam lagi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, boleh banget ya kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Yes!

0: Dan K Radio. Hit Music Hot News.
1: Dari Sobat Tanang yang menyapa malam hari ini, mau diputarkan lagu dari Pink yang Try. Lagi rindu istri dan keluarga di Jember, dan salam dari Kalimantan Selatan. Waduh, Sobat Tanang sepertinya lagi merantau ya, dan lagi jauh dari keluarga. Jadi yang lagi merantau, yang kangen dengan keluarga, kampung dengan kampung halaman juga, semoga dipermudah untuk segala urusannya dan kembali untuk berkumpul bersama keluarga ya Sobat K, siapapun itu, beserta dengan Sobat Nanang ya yang malam hari ini juga ikut bergabung. Mau diputarkan lagu dari Pink yang Try. Boleh, lagu dari Pink yang Try akan ditunggu sesaat lagi ya Sobat Nanang. Kemudian juga yang menyapa di malam hari ini dari Sobat dari Balung ya, Sobat Wahyu ya ini. Betul, dari Wahyu di Balung Kulon, mau diputarkan lagu dari Ari Lasso yang Cinta Terakhir buat anak dan istri di rumah. Waduh, lagi kangen, lagi quality time bareng keluarga ya nampaknya Sobat K. Jadi siapapun yang malam hari ini lagi bareng keluarga, lagi ngobrol-ngobrol santai, lagi hangout, ataupun yang lagi merantau, apapun urusannya semoga dipermudah ya Sobat K. Dan yang lagi menikmati bareng keluarga, ini termasuk dari Sobat Wahyu, nanti ditunggu ya lagunya Ari Lasso Cinta Terakhir. Setelah satu single favorit dari Sobat Nanang, Pink Try, berikut ini.

Selamat malam Sobat K, udah hampir di jam 8 malam ya. Dan tadi ada beberapa Sobat K yang ikut bergabung. Tadi ada Sobat Wahyu di Balung Kulon yang mau diputarkan lagu dari Ari Lasso. Sudah diputar ya lagunya. Kemudian juga Sobat Nanang, ini juga sudah diputar lagu dari Pink Try. Kemudian juga dari Sobat Hermawan di Perumahan GWK, Terpukau dari Astrid. Ini mau diputarkan lagu Terpukau untuk Astrid ya, untuk didengar sendiri aja. Terima kasih. Waduh, untuk lagunya dari Astrid yang Terpukau, coba kita akan cari dulu ya. Astrid Terpukau. Boleh, lagunya menjadi lagu penutup ya di Kefri Day Sobat K. Dan terima kasih banyak untuk yang bergabung di 102,9 menemani dari siang hingga malam hari ini. Besok Kefri Day lanjut lagi di jam 12 siang sampai jam 8 malam. Jadi yang belum sempat diputarkan lagu-lagu favoritnya, besok masih ada kesempatan ya. Jadi boleh untuk kirimkan komposisi lagu-lagu favoritmu. Dan untuk Sobat K, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Karena udah hampir jam 8, sudah waktunya Raffi buat pamit. Selamat malam ya Sobat K. Satu single terakhir penutup lagu favorit dari Sobat Hermawan, Astrid Terpukau.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelonjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di
2: K-Backtrack.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di...
4: K-pop.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kay Religi di 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Gay History.
1: Hari pecahnya Perang Teluk II setiap tanggal 2 Agustus diperingati sebagai hari dimulainya Perang Teluk II pada tahun 1990. Perang Teluk Persia I atau Gulf War disebabkan atas invasi Irak atas Kuwait 2 Agustus 1990. Invasi Irak ke Kuwait disebabkan oleh kemerosotan ekonomi Irak sesudah perang 8 tahun dengan Iran dalam Perang Iran-Irak. Irak juga terjerat utang luar negeri dengan beberapa negara, termasuk Kuwait dan Arab Saudi. Pada tanggal 2 Agustus 1990, Irak secara resmi menginvasi Kuwait dengan memburbardir ibu kota Kuwait City dari udara. Dampak invasi ini, Kuwait menanti bantuan Amerika Serikat tanggal 7 Agustus 1990. Perang ini kemudian menyebar ke negara-negara bagian hingga berlangsung sampai tanggal 28 Februari 1991. Pada tanggal itu, pasukan koalisi berhasil membuat Kuwait merdeka dan Presiden Bush mencetuskan perang dihentikan.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
4: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Paling hot dan hits minggu ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.